0: Akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, oren, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, oren, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, oren, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, oren, akumbaya, banana, akumbaya, sekun.
1: Radio Entre Redes para toda la costa sur del Maule.